Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K-Radio.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102.9 K-Radio.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K-Radio Jember.
0: 102.9 K-Radio.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K-Radio.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: Gay History.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental bukan berarti kita harus selalu bahagia atau tidak pernah mengalami masalah. Kesehatan mental juga berkaitan dengan kemampuan kita menghadapi tekanan, mengelola emosi, menjalani hubungan dengan orang lain, dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Sayangnya masalah kesehatan mental masih sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda seseorang lemah. Padahal siapapun bisa mengalami tekanan, kecemasan, kelelahan mental maupun masalah psikologis lainnya. Karena itu Hari Kesehatan Mental Sedunia mengajak kita untuk lebih peduli, mengurangi stigma, dan tidak ragu mencari bantuan ketika membutuhkan. Mulai dari hal sederhana, berani bercerita, mau mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga waktu istirahat, dan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar. Karena sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga tentang pikiran dan perasaan yang terjaga.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
2: Coba, saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
3: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Hai, it's Jericho Angel.

0: Skin Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Hari Tunawisma Sedunia diperingati setiap 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Tunawisma bukan hanya mereka yang tidur di pinggir jalan. Mereka juga bisa berupa orang yang tinggal sementara di tempat penampungan, berpindah-pindah tempat, atau tinggal di lingkungan yang tidak layak. Penyebab seseorang menjadi tunawisma pun beragam, mulai dari kemiskinan, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, harga hunian yang sulit dijangkau, hingga kondisi kesehatan dan persoalan sosial lainnya. Karena itu, penanganan tunawisma tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Dibutuhkan dukungan jangka panjang, seperti akses terhadap hunian yang layak, pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pendampingan sosial. Hari Tunawisma Sedunia mengajak kita untuk tidak menghakimi, mengurangi stigma, dan melihat mereka sebagai sesama manusia yang membutuhkan kesempatan dan dukungan. Karena setiap orang berhak memiliki tempat yang aman untuk pulang dan kehidupan yang layak.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, apa juara?
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya selama periode Juli hingga September 2026. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Stio mengatakan dari penindakan tersebut sebanyak 175 orang ditetapkan sebagai tersangka berserta penyitaan barang bukti sabu, ganja, ekstasi hingga pil double L. Lebih lanjut, kepolisian juga menyita sekitar 2 ton bahan baku kosmetik ilegal guna melindungi masyarakat dari ancaman zat berbahaya.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Forum Bulog mencatat rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian tersebut setara 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Forum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Bulog dan para pemangku kepentingan di berbagai daerah. Menurut dia, capaian lebih dari 4 juta ton bukan sekedar angka, melainkan hasil kerja keras petugas di lapangan untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Perum Bulog Cabang Surabaya melampaui target pengadaan gabah dan beras. Target awal 9.000 ton setara beras, sementara capaian per Oktober ini mencapai 142.000 ton. Nur Fuad Indramitra, Kepala Perum Bulog Cabang Surabaya bilang, capaian ini hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran, termasuk dukungan petani, mitra penggilingan, dan seluruh pemangku kepentingan. Secara nasional, Perum Bulog mencatat sejarah dengan realisasi pengadaan beras tertinggi mencapai 4 juta ton lebih. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dicetak tahun 2012 dan 2025.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Ya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu rakyat.
4: Sound of Knowledge.

0: K-pop.
1: Rapper Macklemore mengumumkan tur bertajuk Free Palestine di Eropa pada akhir Oktober 2026. Seluruh hasil penjualan tiket dari tur ini akan disumbangkan kepada 12 organisasi yang mendukung warga Palestina di bidang kemanusiaan, medis, pendidikan, hingga bantuan komunitas. Tur yang dipromosikan Live Nation dengan format Macklemore and Friends dijadwalkan berlangsung di 3 kota. Konser pertama digelar di Dublin, Irlandia pada 26 Oktober, kemudian Paris pada 29 Oktober, dan ditutup di London pada 30 Oktober 2026. Macklemore menyampaikan pengumuman tersebut melalui Instagram pada 24 September. Ia juga mengatakan pertunjukan di Amerika Serikat masih dalam tahap pengaturan. Penjualan pre-sale tiket dibuka 28 September, sementara penjualan umum dimulai 30 September 2026. Tur ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Macklemore dicoret dari sisa tur Ed Sheeran di Amerika Serikat.
0: Radio.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Pekan Antariksa Sedunia atau World Space Week diperingati setiap 4 Oktober sampai 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa bagi kehidupan manusia. Pemilihan tanggalnya berkaitan dengan dua peristiwa penting. 4 Oktober 1957, Sputnik 1 menjadi satelit buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Kemudian 10 Oktober 1967, Traktat Luar Angkasa mulai berlaku sebagai salah satu dasar hukum internasional dalam pemanfaatan antariksa. Di tahun 2026, Pekan Antariksa Sedunia mengangkat tema Rocket Revolution atau Revolusi Roket yang menyoroti perkembangan teknologi roket dan semakin luasnya akses manusia terhadap luar angkasa. Peringatan ini juga mengajak generasi muda mengenal astronomi, roket, satelit, dan berbagai teknologi antariksa. Karena teknologi antariksa ternyata dekat dengan kehidupan kita, mulai dari komunikasi, navigasi, perakiraan cuaca, pemetaan hingga pemantauan lingkungan. Jadi Pekan Antariksa Sedunia bukan hanya tentang menjelajah luar angkasa, tetapi juga tentang merayakan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk kehidupan di bumi.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan diprediksi stabil pada APBD 2027 karena potensi naik dana transfer dari pemerintah pusat. Prediksi positif ini mengemuka usai Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyerahkan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur optimistis kondisi fiskal daerah akan jauh lebih sehat dibandingkan tahun sebelumnya. Ali Maskur membocorkan adanya potensi tambahan dana transfer pusat hingga miliaran rupiah. Menurutnya, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menopang pembangunan daerah. Ia berharap anggaran tersebut mampu mengakomodasi program kerja prioritas daerah Kabupaten Pamekasan.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Festival Ledri Perdana di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Jadi Bojonegoro ke-349. Kegiatan ini melibatkan puluhan pelaku usaha dan pengrajin sekaligus menjadi momentum pengembangan kampung Ledri untuk memperkuat posisi Purwosari sebagai sentra Ledri khas Bojonegoro. Camat Purwosari Ike Widyaningru mengatakan, pihaknya bersyukur dan bangga mendapat kepercayaan menjadi penyelenggara festival tersebut. Menurut kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan kesempatan untuk mengembangkan industri UMKM, khususnya Ledri, yang menjadi produk andalan masyarakat setempat.
3: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan industri terpadu Batang masih dalam tahap kajian. Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi Dinas ESDM Jateng, Dwi Suryono bilang, keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama jika proyek tersebut direalisasikan. Menurutnya, operasional data center membutuhkan listrik yang stabil dan konsisten. PLN pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan listrik apabila pembangunan data center di KITB Batang benar-benar berjalan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Halo Sobat K, selamat siang. Happy weekend Sobat K. Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah, kali ini di K Free Day di hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026. Di hari Sabtu pastinya dengan lagu-lagu spesial dan juga berbagai informasi menarik yang bakal kita hadirkan untuk kamu spesial sampai nanti hingga menjelang jam 8 malam nanti.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Roset Romansyah di K-Free di hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Gimana weekend kamu hal ini Sobat K? Mudah-mudahan diberikan kelancaran pastinya. Untuk kamu yang mungkin hari ini berwisata bersama keluarga ataupun hangout bersama teman-teman kamu. Ditemani dengan lagu-lagu spesial yang bakal kita puterin buat kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti. Kamu juga bisa mendengarkan lagu favorit kamu Sobat K untuk menemani malam minggu kamu, weekend kamu Sobat K setelah beberapa hari kemarin ya padat kerjaan ataupun saat ini masih lembur ya Sobat K. Tetap semangat pastinya. Dan kamu juga bisa mendengarkan K Radio, terutama K Free Day di streaming kami di kastripradiojember.com. Tepat di hari ini tanggal 10 merupakan hari kesehatan mental sedunia Sobat K, yang mana ini jadi pengingat bahwa orang dengan cerita dan pengalaman hidup terkait kondisi kesehatan mental ini perlu dilibatkan dalam setiap keputusan yang berdampak pada hidup mereka Sobat K. Ya ini karena mungkin di sekitar kita masih ada yang orang-orang butuh pendampingan ataupun ini bercerita tanpa dihakimi ya, hanya sekedar bercerita saja hanya untuk butuh didengarkan Sobat K. Ini kita harus benar-benar rangkul mereka Sobat K ya. Dan memang orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang bisa dikatakan cenderung berbeda dengan kita yang bisa mengontrol semuanya itu Sobat K, ini perlu pastinya harus ada pendampingan nyata Sobat K. Ya, nanti kita bakal bahas sedikit mengenai hari kesehatan mental sedunia. Mungkin kamu ada pengalaman atau teman-teman kamu Sobat K mengenai kesehatan mental, bisa share juga di 0811 378 1029.

0: K-Radio. Berbicara mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia Sobat K, pada tahun ini Organisasi Kesehatan Dunia mengangkat tema resmi yakni pengalaman hidup didengar suara nyata perubahan nyata Sobat K. Dan WHO menekankan bahwa suara orang dengan pengalaman hidup tidak cukup hanya didengar sebagai cerita. Mereka juga perlu diberi ruang untuk ikut membentuk kebijakan, merancang layanan, dan memengaruhi keputusan dalam sistem kesehatan mental. WHO menjelaskan, life experience adalah pengalaman yang dialami langsung oleh seseorang Sobat K, sehingga memberi pengetahuan dan pemahaman yang tidak selalu dimiliki orang lain yang hanya mendengar, membaca, atau mempelajari pengalaman tersebut dari luar Sobat K. Menurut WHO, selama ini orang dengan kondisi kesehatan mental sering diminta membagikan kisahnya, tetapi masih dikecualikan dari ruang pengambilan keputusan. Padahal, pengalaman mereka bisa membantu layanan kesehatan mental menjadi lebih manusiawi, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Pelibatan makna berarti memberi kesempatan mereka untuk memengaruhi keputusan, ikut merancang layanan, memperkuat dukungan sebaya, melawan stigma, serta memperkuat akuntabilitas sistem kesehatan mental.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih, sekali kucing-kucingan urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga, maksud gue lewat jalur belakang, cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet, gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis, lama-lama kebiasaan, yang bener aja lah.
1: Iya sih, tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah gitu dong, korupsi.
1: Jangan ya dek ya.
3: Mari hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Salah satu isu yang menjadi perhatian penting adalah peralihan dari institusi psikiater jangka panjang menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas dan berpusat pada individu. Menurut organisasi tersebut, Sobat K, institusi jangka panjang cenderung membuat orang terisolasi. Ini model layanannya seperti itu juga terlalu sering ya dikaitkan dengan mutu pelayanan atau perawatan yang buruk, pemaksaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu WHO mendorong bahwasanya perubahan dari perawatan berbasis institusi menuju dukungan dan layanan berkualitas di tengah komunitas. Tujuannya agar orang dengan kondisi kesehatan mental tetap dapat hidup bermartabat, memiliki pilihan serta terhubung dengan keluarga dan lingkungan sosial, Sobat K. Namun nyatanya ini ya Sobat K, pelibatan orang dengan pengalaman hidup masih belum menjadi praktek standar di banyak negara. Ini berdasarkan survei dari WHO ya, Mental Health Atlas 2024, hanya sekitar 37% ini negara yang melibatkan PWLE dalam pelatihan kesehatan mental bagi tenaga layanan kesehatan primer. Dan sebanyak 45% negara melaporkan adanya kerjasama berkelanjutan dengan PWLE serta kelompok advokasi keluarga atau pendamping dalam perencanaan dan pelaksanaan dan juga pemantauan layanan kesehatan mental. Sementara itu, 59% negara tersebut menyusun legislasi kesehatan muncul melalui konsultasi dengan PWLE. Adapun 80% negara yang memiliki kebijakan atau rencana kesehatan mental menyebut dokumen tersebut dikembangkan melalui konsultasi dengan PWLE. Dan WHO juga mencatat transisi menuju layanan berbasis komunitas masih berjalan lambat, Sobat K. Ini baru sekitar ya 9% negara yang sebelumnya beralih dari layanan kesehatan mental berbasis institusi menuju model komunitas. Sekitar 53% negara masih berada pada tahap awal transisi, Sobat K. Dan selain itu, sekitar 49% pasien yang masuk rumah sakit psikiater ini dilaporkan menjalani perawatan secara tidak sukarela dan 23% masa rawat inap berlangsung lebih dari 1 tahun. Jadi pada Hari Kesehatan Mental Sedunia 2020 ini, WHO mengajak dunia bergerak dari sekedar mendengarkan menuju tindakan nyata. Jadi sistem kesehatan mental menurut WHO perlu dibangun bersama orang-orang dengan pengalaman hidup, bukan hanya untuk mereka.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Indonesia Barat. Pemirsa, perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik. Jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Akta Supratman dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel Bali. Menurutnya, karya jurnalistik ini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara instan hingga menjangkau masyarakat lintas negara. Situasi ini menghadirkan tantangan dalam memastikan penggunaan karya, distribusi, dan pemanfaatannya secara komersial tetap menghormati hak pihak yang menghasilkan karya tersebut. Menteri Hukum menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem informasi, kualitas, demokrasi, dan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat serta terpercaya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerjasama regional melalui tiga aspek utama, yaitu transparansi penggunaan karya, remunerasi yang adil dan proporsional, serta interoperabilitas dan data dan sistem pengelolaan hak lintas negara. Upaya ini diperlukan agar pemanfaatan karya jurnalistik di berbagai yurisdiksi dapat dikelola secara lebih transparan dan memberikan kepastian bagi para pemegang hak.
1: Segera mungkin akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu pikiran-pikiran hari ini akan sangat menentukan nanti mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu kita lakukan di parlemen setelah kita berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk dengan Dewan Pers, dengan perusahaan media, dan juga Kementerian Informasi dan Digital. Langkah maju bahwa sekarang karya jurnalistik itu sudah masuk dalam rejim hak cipta. Artinya kalau konsekuensinya, kalau dia masuk jadi hak cipta, maka ada nilai ekonomisnya di dalam, dalam bentuk royalti.
2: Kalau royalti itu sepertinya seperti, royaltinya diatur seperti apa nanti?
1: Ya, nanti akan diatur. Justru ini kita terima masukan. Tapi secara umum, politik hukum kita mengakui karya jurnalistik itu jadi hak cipta. Itu dulu yang penting. Soal nanti implementasinya kan masih banyak dalam peraturan turunan.
2: Ya. Ada LMK atau seperti apa, Pak?
1: Mau ada LMK atau tidak, semua nanti akan diputuskan oleh teman-teman media dan Dewan Pers dan Kementerian Komdigi.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah di jam 1 siang, saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati. Di Sabtu ini Sobat K, ada Sobat Ira yang diputarkan satu lagu dari Hara, Aneh Tapi Nyata. Selamat siang juga untuk Sobat Putra, satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa sudah kita siapin. Silakan untuk kamu Sobat K yang ingin diputerin lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di 0811-378-1029 kirimkan judul lagu dan juga nama musisnya Sobat K ya. Nanti kalau ada lagunya pasti kita bakal puterin untuk kamu di K Friday hingga menjelang jam 8 malam nanti.

Your Music. Masih di K Friday bareng saya Rosid Romansyah di 102,9 FM K Radio Sobat K. Kalau berbicara mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia Sobat K, ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan Sobat K. Dan memang ada pesan penting di sini, seringkali orang-orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental ini untuk diminta untuk berbagi kisah mereka Sobat K ya. Namun dikecualikan dari proses pengambilan keputusan, keterlibatan yang bermakna tidak hanya sebatas didengarkan saja Sobat K. Dan kalau melihat mengenai fakta dan juga sejarah dari Hari Kesehatan Mental Sedunia ini Sobat K, yang mana kenapa dipilih di bulan Oktober dan juga di tanggal 10 Sobat K, dan memang atas prakarsa Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Health Mental Health Sobat K ya. Ini diperingati setiap tanggal 10 Oktober Sobat K. Ini untuk pertama kali di tahun 1992, yang mana ada sejumlah negara yang menjadi anggotanya Sobat K. Ini sekitar 150 negara, dan setiap Oktober pada hari ini ribuan pendukung datang dan merayakan program kesadaran tahunan ini untuk memberikan perhatian pada kesehatan mental dan pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dan memang hari ini merupakan bagian dari hari kesadaran kesehatan mental untuk sedunia Sobat K. Dan pada tahun 1992 ini diprakarsai dan juga atas prakarsa dari Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter hingga di tahun 1994. Dan hari ini merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan kita juga harus memastikan bahwasanya orang-orang yang di sekitar kita ketika memiliki kesehatan mental yang bisa dikatakan tidak sama dengan kita ya Sobat K, ini harus dicegah Sobat K, yang mana terutama mengenai pencegahan bunuh diri dan juga mengenai kesehatan mental yang harus banyak diperhatikan. Apalagi di sekitar kita banyak sekali kasus-kasus merupakan kesehatan mental yang perlu kita perhatikan dan juga menjadi pembahasan bagi para psikolog Sobat K ya. Silakan untuk kamu yang mungkin punya rekan atau saudara atau teman yang memiliki kesehatan mental yang memang harus diperhatikan Sobat K, bisa share pengalamannya di 0811 378 1029.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
5: Gay History. Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental bukan berarti kita harus selalu bahagia atau tidak pernah mengalami masalah. Kesehatan mental juga berkaitan dengan kemampuan kita menghadapi tekanan, mengelola emosi, menjalani hubungan dengan orang lain, dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Sayangnya masalah kesehatan mental masih sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda seseorang lemah. Padahal siapapun bisa mengalami tekanan, kecemasan, kelelahan mental maupun masalah psikologis lainnya. Karena itu Hari Kesehatan Mental Sedunia mengajak kita untuk lebih peduli, mengurangi stigma, dan tidak ragu mencari bantuan ketika membutuhkan. Mulai dari hal sederhana, berani bercerita, mau mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga waktu istirahat, dan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar. Karena sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga tentang pikiran dan perasaan yang terjaga.
6: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
7: Selamat siang untuk Sobat Adele. Ini yang diputarkan satu lagu dari Rosa dengan Aku Baik Saja. Selamat siang juga untuk Sobat Rohman yang diputarkan satu lagu dari Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling, Sobat K ya. Silakan Sobat K yang ingin diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini. Selamat siang juga untuk Sobat Randy yang mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Jalan PB Sudirman, terpantau ramai lancar. Tadi sempat mengabarkan juga saya Sobat K mengirimkan foto ini di kawasan Simpang 4 Mangli. Ini sepertinya akan mengarah ke Jember Kota. Mau jalan-jalan ya sepertinya. Sobat K, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan kamu menyenangkan hari ini. Dan kabarkan juga bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu. Bisa kabarkan juga, kirimkan foto atau video di 0811-378-1029.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 14 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, tembok pembatas SD Negeri 03 Tapos, Kota Depok runtuh saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Akibatnya 5 siswa dilaporkan mengalami luka. Kini tembok yang runtuh tengah dalam perbaikan. Berikut liputan jurnalis Metro TV Randy Alvaras dan juru kamera Bayu Muda untuk Anda.
1: Pemirsa, saat ini saya berada di SDN Tapos 3 Kota Depok yang sempat menarik perhatian publik, yang mana pada hari kemarin, tepatnya pada Jumat 9 Oktober 2026, ini terjadi insiden runtuhnya tembok pembatas sekolah di SDN Tapos 3 Kota Depok yang melukai atau runtuhannya ini mengenai siswa, dan akhirnya 5 orang siswa ini luka dan dilarikan ke klinik terdekat. Inilah situasinya, pemirsa, bagaimana tembok di depan layar kaca Anda ini yang merupakan tembok yang mengalami keruntuhan, yang informasinya ini sudah lama memang temboknya dan lapuk dimakan usia. Dan untuk kronologinya, ini terjadi ketika pada Jumat pagi, yang mana informasi dari Kepala Sekolah SDN Tapos 3 Kota Depok, ini terjadi ketika hendak adanya pergantian jam pelajaran siswa, yang mana sebelumnya ada 5 orang siswa yang sebelumnya mengikuti pembelajaran olahraga sedang menunggu pergantian jam pelajaran, menunggu bersantai di bawah pohon, tepatnya duduk di belakang daripada tembok tersebut, yang tiba-tiba tanpa disadari tembok tersebut runtuh dan akhirnya mengenai 5 orang siswa yang sedang duduk di area kursi tersebut, yang mana 2 diantaranya ini mengalami luka hingga berdarah dan dilarikan ke klinik terdekat. Namun untuk 5 orang siswa tersebut sudah mendapatkan penanganan medis dengan cepat. Dan peristiwa tersebut juga sempat menarik perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Depok, yang juga pada hari Jumat kemarin langsung datang meninjau langsung bagaimana peristiwa dari runtuhnya tembok pembatas di SDN 3 Tapos Kota Depok. Yang memang sebetulnya untuk tembok ini rencananya akan dilakukan rehabilitasi pada akhir tahun 2026. Namun dengan adanya insiden tersebut, ini langsung dilakukan rehabilitasi dengan segera, yang mana sudah dihadirkan di sini beberapa material dan juga beberapa pekerja konstruksi yang langsung melakukan perbaikan atau rekonstruksi terhadap tembok yang ada di SDN Tapos 3 Kota Depok. Tentu harapannya juga agar tembok ini segera bisa selesai, bisa rampung, dan aktivitas pembelajaran siswa ini bisa segera kembali normal. Dari Depok, Randy Alvaras, Bayi Muda, Metro TV.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.
3: Biasanya kalau momen weekend kali ini, kita itu berwisata bersama keluarga ataupun bersama teman-teman Sobat K, ya, menghabiskan weekend, Sabtu dan Minggu, jalan-jalan ke tempat wisata yang populer, ya, yang terkenal ataupun yang lagi viral, Sobat K. Dan banyak destinasi wisata populer yang menjadi pilihan wisatawan dari berbagai negara. Di sisi lain, Sobat K, masih ada sejumlah negara yang belum banyak dikenal sebagai tujuan liburan. Ada beberapa negara yang tidak terkenal, bahkan paling jarang dikunjungi oleh wisatawan. Negara-negara tersebut tersebar di berbagai wilayah, Sobat K, mulai dari kepulauan terpencil di Samudra Pasifik hingga negara di Afrika. Jadi tingkat kunjungan wisatawan ke negara-negara tersebut ini tergolong rendah, Sobat K, jika dibandingkan dengan tujuan wisata yang paling populer lainnya, Sobat K. Nanti kita bakal bahas negara-negara yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan, ataupun kamu pernah mendengar negara ini ataupun belum pernah mendengar negara ini, Sobat K. Nanti kita bakal bahas di K Friday di 102.9 FM K Radio.

102,9 FM ke Radio Sobat K. Kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan asar hari ini dari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 19 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, Sobat K akan berkumandang di jam 14 lepas 19 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hey Radio,

0: Program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menjajaki langkah serius dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen tersebut ditegaskan melalui deklarasi komitmen bersama sinergi pemberantasan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang berlangsung di Lapas Banyuwangi pada Rabu 7 Oktober. Kegiatan deklarasi ini dihadiri dan diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2 Banyuwangi Solihin, serta Kepala BNNK Banyuwangi Kombespol Rahmat Kurniawan. Sebagai bentuk komitmen nyata dan tindak lanjut dari deklarasi tersebut, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai Lapas Banyuwangi.
2: Selamat sore, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Jumlah kasus influenza-like illness atau ILI di Kabupaten Situbondo bertambah. Angkanya saat ini tembus 251 kasus. Gejalanya mirip influenza, yakni demam dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk-batuk atau sakit tenggorokan, disertai nyeri otot dan sendi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo bilang, peningkatan kasus influenza-like illness di Situbondo terus bertambah. Hingga awal Oktober 2026 tercatat ada 251 kasus ILI atau bertambah 38 kasus dari sebelumnya. Dwi Herman Susilo juga bilang, laporan kasus influenza-like illness diperolehnya dari 15 fasilitas kesehatan. Kenaikan kasus terbanyak dari Puskesmas Asembagus sebesar 76,2%. Hingga saat ini tidak ada kematian atas kasus influenza-like illness.
3: Kawan, saya Raviana. Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton, diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar. Di Kabupaten Jember, penyerapan gabah petani mencapai 193.000 ton hingga Oktober ini, setara dengan sekitar 98.000 ton beras. Kepala Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, capaian ini didukung koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kodim 0824 Jember. Bulog memastikan penyerapan berlanjut hingga akhir tahun dengan mengacu pada harga gabah Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Sementara itu, rencana penyerapan gabah nasional sekitar 4 juta ton pada 2027 masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di Give Radio di 102,9 FM Ki Radio Sobat. Oke, mengutip dari Young Pioneer Tours, ini ada beberapa negara yang tidak terkenal, bahkan ada negara paling jarang dikunjungi wisatawan bisa menjadi pilihan menarik Sobat. Oke, yang pertama ada Nauru, menjadi negara dengan jumlah wisatawan paling sedikit dalam daftar ini Sobat Ki, yakni sekitar 200 kunjungan pada tahun 2019. Negara kepulauan kecil di Pasifik tersebut juga termasuk salah satu negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayah. Wisatawan dapat mengelilingi pulau dalam waktu relatif singkat, menikmati kawasan pantai seperti Anibare Bay, serta melihat berbagai peninggalan yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Akses menuju Nauru ini umumnya mengandalkan penerbangan regional, sehingga perjalanan membutuhkan perencanaan yang lebih matang, Sobat G. Lalu ada Somalia, ini yang negara yang mungkin sering dikategorikan atau banyak perompak, Sobat G, ya. Yang mana Somalia sendiri ini termasuk negara dengan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat rendah. Kondisi keamanan menjadi salah satu faktor yang menjadi negara ini jarang masuk dalam rencana perjalanan wisatawan, Sobat Ki. Salah satu wilayah yang kerap menjadi perhatian wisatawan adalah Somaliland. Hargeisa menawarkan pengalaman budaya yang berbeda serta landscape yang cukup menarik bagi para pelancong yang mencari destinasi di luar jalur wisata umum.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas memindahkan 313 narapidana berisiko tinggi atau high risk dari 5 wilayah ke sejumlah lapas di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini melibatkan ratusan personel polisi bersenjata lengkap yang mengawal hingga masuk ke dalam lapas. Setelah melalui serangkaian asesmen oleh Ditjen Pemasyarakatan, ratusan narapidana ini dipindahkan dari berbagai lapas. Pemindahan ini melibatkan ratusan personil polisi bersenjata lengkap yang mengawal hingga masuk ke dalam lapas Nusa Kambangan. Para napi akan menempati lapas sesuai dengan hasil penilaian dari Ditjen Pemasyarakatan. Penempatan disesuaikan dengan tingkat risiko sehingga pengamanan dan pembinaan dapat berjalan optimal. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya Ditjenpas memperkuat keamanan dan ketertiban di lapas dan rumah tahanan negara atau rutan.
1: Nusa Kambangan tadi sudah sampaikan ada beberapa kriteria, super maksimum security, medium maupun minimum. Nah, dari kita akan menempatkan mereka pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Sehingga ini memerlukan efek jera, kemudian sebagai peringatan, kemudian kita menunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran. Seperti
2: nah,
1: itu.
2: Ini kan narkoba masih suka masuk di lapas
1: rutan. Nah, kita nggak akan tolir, kita akan tindak terus. Kita akan tindak terus, baik itu pegawai maupun...
0: Akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulau Dalam, 388 warga harus mengungsi di posko darurat. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara warga, api berasal dari korsleting listrik. Informasi selengkapnya berikut laporan dari Arneta Butar-Butar dan juru kamera Ridwan Biwa untuk Anda.
3: Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Keramat Pulau Dalam 2, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ini sejumlah rumah sudah dipastikan hangus terbakar dan bisa dikatakan tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan saat ini kami sudah bersama dengan salah satu warga yang rumahnya diduga menjadi sumber pertama kebakaran. Bapak, izin mengganggu sebentar, sebelumnya kami turut berduka atas kebakaran yang melanda rumah Bapak yang bisa dikatakan hampir hangus total. Boleh tahu dengan Pak siapa?
4: Asmuri.
3: Pak Asmuri. Pak Asmuri, ini rumahnya di sini, benar?
4: Benar.
3: Benar. Oke, Pak Asmuri, ini katanya titik awalnya itu berada dari depan rumah Bapak, betul ya Pak ya? Betul. Kalau boleh diceritain Pak, kronologi awalnya saat itu seperti apa yang Bapak tahu, yang Bapak masih ingat?
4: Nah, pertama-tama saya pulang dari kerja, naik ke atas, ke kamar. Terus saya lapar, saya makan nasi uduk. Ternyata di luar itu ada yang mencak, ada sepasap. Saya lihat benar, ternyata itu rumah saya pas saya naik dari atas. Udah gede apinya.
3: Oh, apinya udah gede. Itu kejadiannya habis maghrib jam sekitar jam 6 sore?
4: Sekitar jam setengah 6-an deh. Mau habis ini, habis setengah 7 atau setengah 7-an.
3: Nah, dari teriakan warga yang soal asap, itu titik awalnya dari kumpulan kabel-kabel listrik yang ada di luar rumah?
4: Betul. Dari sambungan langsung dari... Kabel langsung dari ini, tiang listrik, itu kan ada banyak sambung-sambungan tuh, melintang itu kabel. Nah itu kali korslet itu kecil, jadi nggak ketahuan, tahunannya lagi besar aja.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya, semoga cepat ada solusi, cepat ada jawaban untuk membantu permasalahan yang saat ini dilanda di warga Keramat Pulau. Terima kasih Pak. Nah itu dia tadi pernyataan dengan salah satu warga yang rumahnya, depan rumahnya yang diduga menjadi sumber pertama kebakaran di Keramat Pulau yang terjadi pada Kamis malam lalu. Memang pengungsian ini diletakkan ataupun diberikan kepada warga di depan kelurahan dan di sanalah para warga berkumpul dan saat ini memang berfokuskan untuk memberikan bantuan dasar mulai dari pakaian dan juga makanan sehari-hari. Namun warga ini tetap berharap agar bantuan seperti pembuatan surat itu dipermudah untuk para warga dan juga bangunan-bangunan rumah mereka ini bisa dibantu untuk dibangun kembali. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Ridwan Bima, Metro TV.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gemma Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Negara ketiga ada Tuvalu Sobat K, menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi karena ini lokasinya terpencil dan akses menuju negaranya ini cukup terbatas Sobat K. Sekitar 2.000 wisatawan tercatat mengunjunginya dalam setahun. Wisatawan dapat menjelajahi Funafuti, menikmati suasana pulau, melakukan island hopping, hingga merasakan pengalaman unik berkendara di landasan bandara ketika tidak digunakan untuk penerbangan. Lalu yang keempat ada Kiribati. Ini merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan atol Sobat K. Keindahan lautnya ini menjadi salah satu alasan negara ini menarik bagi wisatawan yang menyukai destinasi tropis. Selain menikmati pemandangan pulau, wisatawan dapat melakukan island hopping dan melihat sejumlah peninggalan Perang Dunia Kedua. Dan Kiribati ini juga menjadi dan juga menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim Sobat K. Nah, dari keempat negara itu, apakah kamu pernah ke sana ataupun baru saja mendengarkan negara itu Sobat K? Bisa share juga pengalaman kamu ataupun pernah berlibur di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh masyarakat umum, bisa share di 0811 378 1029.

0: Lalu ada negara Sudan Selatan Sobat Game, merupakan negara termuda di dunia yang merdeka pada tahun 2011. Mereka ini memiliki landscape alam yang luas serta keberagaman budaya dan masyarakat yang menarik untuk dipelajari Sobat G. Nah, kalau ngomongin jumlah wisatawan, ternyata wisatawan yang rendah tidak berarti negara tidak memiliki daya tarik Sobat G. Namun kondisi keamanan membuat wisatawan tidak perlu melakukan persiapan matang dan memeriksa advice perjalanan mereka sebelum berkunjung Sobat G. Lalu yang keenam ada Guinea Ekuatorial. Ini merupakan salah satu negara di Afrika yang jarang menjadi tujuan wisata internasional. Jadi untuk jumlah kunjungannya ini hanya sekitar 5.700 wisatawan, membuat negara ini masuk dalam daftar destinasi paling sepi wisatawan Sobat K. Malabo, ini di ibu kotanya, memiliki bangunan dengan arsitektur kolonial yang menarik. Selain itu terdapat kawasan alam yang menjadi habitat berbagai satwa, ini seperti gorila, simpanse dan juga gajah hutan. Lalu yang ketujuh, ini ada Kepulauan Marshall, terletak di kawasan Pasifik yang terdiri atas banyak pulau serta atol Sobat K. Ini negara ini menawarkan kehidupan masyarakat lokal yang berjalan dengan ritme lebih santai atau slow living Sobat K. Wisatawan dapat menjelajahi Majuro, ini menikmati kuliner lokal, menyelam hingga mengunjungi Bikini Atoll yang memiliki sejarah Perang Dunia II dan pengujian nuklir. Akses menuju negara ini tersedia melalui beberapa jalur penerbangan regional.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dan ketentuan perjalanan terbaru. Lalu yang ke-9 ada Niue, merupakan sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan. Ini yang terkenal dengan pemandangan laut dan alam tropisnya. Ada sekitar 8.000 kunjungan per tahun, Sobat K. Niue menjadi salah satu destinasi yang masih sangat jarang didatangi wisatawan. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain yakni menyelam, memancing, menjelajahi gua, kamu berperahu juga, hingga bisa menikmati pantai. Lalu kalau mau ke sana Sobat K, ini penerbangan menuju Niue umumnya tersedia di Auckland di New Zealand Sobat K. Lalu yang terakhir, negara Sao Tome dan Principe. Ini merupakan negara kepulauan lepas pantai barat Afrika yang memiliki suasana tropis dan relatif tenang Sobat K. Negara ini hanya menerima sekitar 8.000 wisatawan dalam setahun berdasarkan data 2019. Destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati pantai, laut, serta kehidupan pulau yang jauh dari keramaian. Jadi beberapa negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa sehingga aksesnya relatif mudah Sobat K bagi wisatawan tertentu. Nah, dari daftar 10 negara yang jarang dikunjungi wisatawan, apakah kamu ada tertarik Sobat K untuk berwisata di sana Sobat K ya? Karena kalau kamu yang tidak suka akan keramaian, ini pas banget Sobat K, cocok apalagi kamu suka pantai. Wah, ini negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan pas banget untuk kamu yang berwisata menikmati indahnya negara-negara tetangga Sobat K ya. Tidak hanya di Malaysia, Thailand, Singapura Sobat K, tapi bisa ya mencoba ke Afrika, mencoba ke Libya Sobat K ya. Siapa tahu menjadi experience yang baru dalam kehidupan kamu.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Headline News Metro TV.
1: Bukan singkat aja sama Wakil Presiden Gibran. Haidar mengajak seluruh elit bangsa untuk berintrospeksi dan menegaskan bahwa kesuksesan harus diraih dengan kejujuran, bukan menabrak aturan demi mencapai tujuan. Hal ini pemirsa disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidir Nasir di sela peresmian Gedung Baru ST Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur. Haidar menegaskan karakter bangsa harus tetap dijaga dalam kejujuran, serta meminta elit-elit politik untuk tidak membenarkan segala cara demi mencapai tujuan. Dan menurutnya, sikap tenang sangat diperlukan agar energi bangsa tidak habis dalam polemik hukum. Haidar Nasir juga menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem hukum agar tegak adil untuk semua golongan.
2: Muhammadiyah selalu taat pada dasar falsafah negara, taat pada hukum dan ketentuan yang berlaku. Maka Muhammadiyah menghormati setiap keputusan dari pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan semua pihak mestinya menghormati keputusan itu. Semua elit bangsa dan warga bangsa perlu introspeksi diri, mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi. Ini pelajaran penting buat kita.
1: Dan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran tidak dapat diterima. MK menilai permohonan ini telah lewat tenggat waktu serta pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK memastikan tak menemukan ijazah setara SMA milik Gibran. Dan MK menegaskan sertifikat kehadiran dan surat penyertaan bukanlah bukti kelulusan. Di sisi lain, MK menegaskan evaluasi keabsahan dokumen ini kini berada di luar wewenang MK dan menjadi ranah lembaga lain.
3: Itu ada tandanya.
4: Tetapnya dimuat dalam bagian duduk perkara
5: bahwa pihak terkait memberikan keterangan yang pada
1: pokok. Informasi lainnya, pemirsa, lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali terbakar hebat hingga mendekati kawasan pemukiman warga. Kobaran api yang hanya berjarak 3 meter dari perumahan warga ini membuat warga ketakutan dan waspada karena khawatir api merambat ke rumah mereka. Anda saksikan, pemirsa, kebakaran lahan gambut hanya berjarak sekitar 3 meter dari halaman rumah warga. Dan ini terjadi di Jalan Gobos 19, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim gabungan BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Lokasi ini sebelumnya sempat padam, namun kembali terbakar pada Sabtu siang akibat angin kencang dan kondisi lahan gambut kering. Warga sekitar mengaku waspada setelah ketakutan dan tidak bisa tidur karena ancaman kobaran api ini.
6: Daripada terkejut.
7: Gimana, Bu?
6: Masuk copot langsung apinya tuh langsung besar gitu di ujung sana. Mm-hmm. Ya kita ini kan sudah dari kemarin api ini. Mm-hmm. Sampai malam tadi tidak tidur, masih aja ada pemadam dua di sini dari sana karena apinya masih ada aja.
1: Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan informasi-informasi unggulan kami, diantaranya status Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali meningkat, pemirsa. Dan ini menjadi siaga level 3 dari yang sebelumnya berada di level 2 waspada. Dengan meningkatnya status Gunung Anak Rakatau ini, masyarakat atau nelayan dilarang keras beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Anak Rakatau. Tetap bersama kami di Metro TV, pemirsa.

102,9 FM K Radio sudah masuk di sesi kedua di K Friday Sobat K di jam 4 sore kali ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari ini Sobat K. Selamat sore untuk Sobat Reni yang diputarkan satu lagu dari Afgan dengan Masa Iya. Lagu di tahun 2025 Sobat K ya. Ada satu lagu juga spesial untuk Sobat Ratna. Ini satu lagu dari Bilal featuring dengan Maudy Ayunda Sobat K ya. Sudah kita puterin buat kamu di jam 4 lepas 11 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Masih di K Friday bareng saya Rosit Romansyah. Dan silakan masih ada waktu untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit kamu Sobat K. Bisa kirimkan di 0811 378 1029.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang nggak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah nggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku nggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Ih, Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. K Radio 102.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemerintah Kota Malang mulai mengkaji rencana pengaktifan kembali Taman Rekreasi Kota atau Tarekot yang terakhir beroperasi pada 2022. Rencana ini membuka peluang penataan ulang kawasan rekreasi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Baihaki, memastikan status kepemilikan tanah Tarekot tidak bermasalah. Menurutnya, kawasan ini sudah tercatat secara resmi dalam neraca aset Pemkot Malang, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar kepemilikan untuk mempertimbangkan revitalisasi maupun bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, PT KAI Daup 7 Madiun mencatatkan kinerja positif di sektor angkutan barang. Hingga triwulan 3 tahun 2026, total mengangkut 23.446 ton barang. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan apresiasi atas kepercayaan para pelanggan setia KA angkutan barang yang terus memilih moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama dalam mendukung distribusi logistik. Berdasarkan volume angkutan barang di Daup 7 Madiun hingga triwulan 3 tahun 2026, terjadi tren positif atau pertumbuhan dibandingkan program tahun 2026, yakni sebesar 1.100%.
3: Saya Alfani Kinandani mengabarkan dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya punya waktu maksimal 2 bulan memastikan lokasi pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 siap dipakai. Kata Indriyatno Heriawan, Kabid Disbud Porapar Kota Surabaya, 68 cabor, 78 disiplin, dan 1046 nomor lomba siap memanfaatkan fasilitas milik Pemkot, Pemprov, TNI, perguruan tinggi sampai swasta. Beberapa lokasi yang dipetakan di antaranya GBT, Kompleks Olahraga Tor, Gelora 10 November, dan kawasan Kenjeran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kevride bareng Sarosit Romansyah. Ada sobat Ilham yang mengabarkan ada kebakaran sisa pohon sobat Ke di kawasan jalur Gumitir. Ini dekat barat RRI ya, atas makam Habib Gumitir sobat Ke. Hati-hati di jalan untuk kamu yang akan melintasi kawasan tersebut. Selamat sore juga untuk sobat Rianto, ini yang ingin diputarkan satu lagu dari Wijaya 80, Cukup Dewasa, sudah kita siapin untuk kamu sobat Ke ya. Dan kami informasikan untuk sobat Ke menantikan kumandang azan maghrib hari ini dari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, akan berkumandang di jam 17 lepas 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 21 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil

Masih di Carefree Day di 102,9 FM K Radio. Tadi kita sudah bahas Sobat K mengenai negara-negara yang paling sedikit banyak wisatawan Sobat K. Kali ini kita akan bahas mengenai daftar negara-negara yang paling sering dikunjungi oleh turis Sobat K. Dan ada 4 negara di Asia Tenggara yang masuk dalam 20 negara terbaik di dunia untuk turis 2026 Sobat K ya. Mungkin di antaranya kamu sudah pernah sampai di sana. Bahwasanya beberapa dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam itu banyak sekali keindahan-keindahan wisatanya Sobat K ya. Dan Indonesia sendiri menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut. Indonesia ini berada di posisi ke-8 dengan skor 93,75 dan sementara Thailand ini Sobat K ini menempati peringkat ke-10 dengan 93,26 untuk skornya. Dan Vietnam ini berada di posisi ke-14 dengan skor 92,86. Lalu ada Kamboja dengan skor 92,29 skornya Sobat K. Dan menurut berbagai survei bahwasannya negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan juga Kamboja ini banyak sekali destinasi wisata yang mana ramah di kantong untuk budgeting, lalu tempat wisata yang beragam Sobat K dan makanan-makanannya Sobat K. Dan Indonesia ini menempati posisi ke-8 yang mana dalam informasi tersebut bahwasannya Bali masih menjadi pusat pariwisata Indonesia dengan beragam pilihan mulai dari tempat peristirahatan di tengah hutan, destinasi backpacker hingga berbagai destinasi lain Sobat K. Meski demikian, mereka juga menyoroti semakin banyaknya perhatian terhadap destinasi lain di Indonesia karena Bali menghadapi persoalan overtourism Sobat K. Yang mana beberapa dari masyarakat sana juga ada yang stay di Bali dan menetap cukup lama Sobat K. Nanti kita bakal bahas 3 dan juga nomor 1 3 Asia Tenggara, negara Asia Tenggara tadi Thailand, Vietnam dan juga Kamboja Sobat K, ada berbagai macam wisata apa saja yang di sana. Lalu yang pertama negara siapa? Mungkin kamu sudah bisa menebak. Bisa share juga di 0811 378 1029. Oh ya, kamu juga bisa mendengarkan lagu pilihan kamu Sobat K di Carefree Day malam minggu ini di jam 6 malam ya. Bisa kirimkan lagu-lagu pilihan favorit kamu. Silakan kirim di 0811 378 1029. Let's go.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: 4 negara dari ASEAN Sobat K ya. Tadi Indonesia, lalu sekarang ada Thailand. Karena Thailand sendiri ini berada di peringkat ke-10 Sobat K dengan skor 93,26%. Dengan popularitas Thailand dinilai tidak terlepas dari bentang alamnya yang beragam serta konektivitas transportasi yang relatif mudah, karena wisatawan dapat berpindah antar destinasi menggunakan kereta api, penerbangan domestik, kapal hingga bus malam Sobat K. Chiang Mai ini dengan pasar malamnya dan berbagai pulau di Thailand ini menjadi contoh destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan Sobat K. Lalu ada Vietnam. Kalau Vietnam sendiri ini berada di posisi 14 dengan skor 92,86%. Negara tersebut mencatat rekor 21,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Meski jumlah tersebut masih berada di bawah Thailand Sobat K, pariwisata di Vietnam ini terus berkembang dan wisatawan semakin tertarik menjelajahi bentang alam, kota dan budaya Vietnam yang beragam. Dan di sana juga ada peningkatan konektivitas penerbangan membuat sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau menjadi lebih mudah didatangi. Dan kondisi tersebut membuat Vietnam semakin diminati oleh banyak wisatawan.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. K Radio 102.9.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Pamekasan pada 2027 diperkirakan naik sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah dibandingkan tahun ini. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menyampaikan hal itu usai rapat paripurna penyampaian nota keuangan Raperda APBD Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2027 oleh Bupati Pamekasan. Menurutnya tambahan dana

0: Dan rekomendasi Badan Gizi Nasional, di mana sistem ini memungkinkan siswa mengambil makanan sendiri dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, dan kecukupan gizi. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi pertimbangan sebelum sistem prasmanan diterapkan secara lebih luas di Jawa Tengah.
1: Selamat petang. Informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga Oktober tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro telah merealisasikan penyaluran bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton yang diperuntukkan bagi lahan seluas 23.693 hektar. Kepala DKPP Bojonegoro Sinal Farani bilang, penyaluran benih ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah, provinsi hingga pusat untuk mendukung ketersediaan benih unggul bermutu untuk musim tanam serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani di wilayah Bojonegoro.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sedikit kayak perspektif tidak fokus sobat kayak, karena melihat banyak sekali komen-komen bahwasanya kalau negara-negara tetangga itu memang lebih fokusnya kepada destinasi yang mana itu terintegrasi sobat ke ya. Kita masih di Gevride sobat ke, tenang saja. Karena masih bahas seputar mengenai wisata. Sepertinya lagi butuh wisata ya sobat ke ya. Vitamin C atau ke pantai ya. Ke pantai Papuma atau Watu Ulo atau ke Pancer sobat ke, ini pasti seru banget kalau besok Minggu ya bersama keluarga sobat ke ya. Karena tadi bahasnya pantai mulu, negara-negara yang paling tidak paling sepi dikunjungi tadi ada pantainya juga. Terus tempat-tempat wisata yang paling banyak dikunjungi Indonesia, Bali pantai juga, Thailand juga ada pantainya juga sobat. Kayak Vietnam juga ada pantainya juga. Kayaknya sepertinya butuh ke pantai sobat. Kayak bisa menyegarkan pikiran sejenak sebelum kembali beraktivitas di hari Senin sobat. Kayak ya, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya dan berkomentar pada malam hari ini mengenai pembahasan kita sobat kayak mengenai negara-negara terutama ASEAN yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan sobat kayak ya. Tadi kita sudah bahas Indonesia dari peringkat 8, lalu Thailand di peringkat 10 dan Vietnam di peringkat 14. Ini ada sobat Indra juga yang pernah ke Thailand sobat. Kalau ke Thailand itu lebih suka wisata kuliner sobat. Karena wisata kuliner di sana beragam. Ada satu tempat kuliner yang pernah dikunjungi yaitu menyuguhkan lalapan yang free flow. Wah, ini pernah ramai juga di media sosial sobat. Itu banyak sayuran-sayuran di meja ya. Banyak sekali dan itu gratis sobat. Ya, terima kasih banyak atas komentarnya. Selamat malam juga untuk sobat Citra pernah juga ke Thailand. Wah, ini sobat kayak banyak pernah ke luar negeri ya. Ke Thailand juga seperti itu, pernah mencoba makanan-makanan ekstrim. Wah, ini juga pernah ramai juga medsos sobat kayak ya, makanan-makanan ekstrim di Thailand. Tapi kalau memang tidak kuat dengan makanan ekstrim, jadi jangan dicoba ya sobat kayak ya. Terima kasih banyak sudah kita siapin lagu-lagu pilihan kamu untuk kita nikmati di malam minggu ini sobat kayak di Kevri Day. Silakan kirimkan lagu pilihan kamu di 08113781029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV.
1: 19 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Indonesia. Kedatangan El-Sisi disambut pengawalan 6 pesawat tempur TNI Angkatan Udara saat memasuki wilayah udara Indonesia. Pesawat Kepresidenan Mesir yang membawa Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. 6 pesawat tempur TNI AU dikerahkan untuk mengawal pesawat Presiden Mesir yang terdiri dari 4 pesawat tempur Sukhoi dan 2 F-16. Kedatangan El-Sisi disambut Menteri Luar Negeri Armana Tanasir dan Menko Polkam Dudung Abdurrahman. Penyambutan juga diiringi pasukan kehormatan, tarian Betawi, serta musik tradisional Gambang Kromong. Usai penyambutan, El-Sisi kemudian meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma menggunakan mobil Mercedes-Benz S600 dengan pengawalan iring-iringan kendaraan pengamanan. Kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia berlangsung 10 hingga 11 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian lawatannya ke sejumlah negara Asia setelah sebelumnya mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.

102,9 FM K Radio Sobat K, satu lagu dari SZA dengan Saturn sudah kita puterin buat kamu di jam 7 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam untuk Sobat Ria. Ini putarkan satu lagu dari SZA sudah kita puterin buat kamu. Selamat malam juga untuk Sobat Gani. Satu lagu dari For Revenge dengan Serena sudah kita siapin juga buat kamu. Masih ada waktu Sobat K yang ini puterin lagu-lagu favoritnya untuk kita nikmati di malam minggu ini. Bisa kirimkan di 0811 378 1029.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Radio Hit Music Hot News 102,9 FM. K Radio Sobat, kita tadi sempat bahas mengenai ada 4 negara Asia Tenggara yang masuk dalam kategori 20 negara terbaik dunia 2020 untuk dikunjungi oleh turis Sobat K. Lalu yang pertama ini adalah negara Yunani. Yunani berhasil menempatkan peringkat pertama dengan negara terbaik di dunia dalam Reader's Choice Award 2026 dengan skor 98,14 Sobat K. Yunani disusul Jepang di posisi kedua dengan skor 97,1 dan Italia di posisi ketiga dengan 96,96 Sobat K. Dan Yunani dinilai menarik karena memiliki perpaduan budaya, sejarah, landscape, dan juga destinasi wisata. Selain pulau-pulau populer seperti Santorini, Mykonos, dan Kreta, wisatawan juga semakin menjelajahi pulau-pulau yang lebih tersembunyi seperti Paros, Hydra, Los, dan juga Tinos, Sobat K. Sepertinya Yunani menarik untuk kamu kunjungi, Sobat K, ketika kamu sudah memiliki budget yang cukup untuk terbang pergi ke Yunani bersama keluarga pasti.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM ke radio, demikian ke free day hari ini Sobat K, bareng saya Roset Romansyah. Terima kasih untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di ke free day hari ini Sobat K, di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah berkomentar dan juga mengirimkan kabar di nomor sama center ke radio Sobat K. Saatnya saya Roset Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
2: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
1: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
2: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
1: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
3: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara!
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Why not?

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di
1: K-Radio.
2: Berpisah dengan

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Hari Anak Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 11 Oktober. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 untuk memperjuangkan hak-hak anak perempuan dan mendorong kesetaraan gender di seluruh dunia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa masih banyak anak perempuan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi, kekerasan, hingga perkawinan anak. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk memastikan setiap anak perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh dengan aman, mengembangkan potensi, dan meraih cita-citanya. Peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung serta melindungi hak-hak anak perempuan. Karena setiap anak perempuan berhak mendapatkan masa kecil yang aman, pendidikan yang layak, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya. Sebab melindungi dan memberdayakan anak perempuan hari ini berarti membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

so good to be back. And there's something I want to say.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.